0: masalah tarik dana kan katakan tidak kumpulan aja berapa yang mau kwa kuonesa umisiri wa kusiana siana akuimba manja kando kupomerwa nanji antawa pale atatambira kobiri atatambira chipezo ndivoto atakwanisa kuwina akuchemera ya mapita bote uyu ndigoma kera kwanise kuria kwanise kuimba kwanise kubalangaza apare na skana anakumanika pambuto lingaraini kwa kuti ari apare na skana maprofiso sene ankati maturino ya Mozambiku ndi anapiana mbozi na zache aweza kuchita maganizo akufuna kutambarusa mfuna zampisa anangu aweza kuchita michina kuchirira kuchirira minda anangu aweza kuchita matamburete anangu aweza kuchita mididudu anangu mamotokala anangu kuchita nyumba za mpepo atena siana analuso ya kutena siana huku hali nyumba za mafukiro mtongo kate kwa dupiwa atafunda kuchini na kwa nise kwa pasakotu kutena tupende nyimbe bodi
1: Thank you.

patikana kunyumbe. Hii ukole patikana kunyumbe moi. Hambadiwa kupika venten, kula muka kumakibesi. Uyapita kumunda.